Lucky Lisile yumba wana kugandisha picha. Ejama ipatie dikoda yako ya zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji mambo dam dam.